0: Chabari, chale no dil khamma.
1: Kaise bisan kham?
0: Ni bisan ni se bari ashe.
2: Tale ni se lagi. Agu tu khale thaniu.
3: Ya bisan nasar chiro chile hamla. Ye bisan kare barko.
0: Maya tiyai ki tau tau tini moral.